0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia lagu untuk semua single ladies yang tengah dengar KL FM ini baru KL pada ketika ini menghampiri 8.19 minit pagi. Baiklah, single ini kan bukan bermaksud hidup kita ni tengah tunggu seseorang yang datang untuk melengkapkan kehidupan kita. Kadang-kadang single ni adalah ruang untuk kita kenal diri kita sendiri dengan lebih baik sebenarnya. Anda nak minum kopi sorang-sorang boleh, nak travel sorang-sorang boleh, nak spend duit untuk diri sendiri untuk semua perkara yang kita suka, itu lagilah boleh. Yang paling best untuk single-single ladies kat luar sana tu, kita ada masa untuk fokus kepada diri kita sendiri, kepada family kita, ibu ayah kita, kawan-kawan, kerjaya kita, kesihatan kita, dan mungkin kita juga boleh buat perkara, banyak perkara yang dulu kita tak boleh buat, yang dulu kita macam belum ada masa nak buat. Jadi untuk single ladies yang dengarkan kami, terima kasih. Enjoy your season, okay? Tak perlu compare kehidupan kita, timeline hidup kita dengan kehidupan orang lain, walaupun dengan kawan, apa tu, kawan baik anda sendiri. It's okay, sebab setiap orang ada perjalanan hidup yang telah ditentukan. Rezeki ke jodoh, semua dah ditentukan. Jadi kita hadapi je dengan senyuman, insyaAllah semuanya baik-baik sahaja. Bila kita belum ada pasangan juga, kita ada rezeki-rezeki lain, rezeki untuk kita bersama dengan ibu ayah kita lebih lama mungkin kan. Kita fikir yang baik-baik sahaja, okay? Jadi jangan sedih-sedih untuk anda yang baru nak memulakan pagi Ahad anda. Banyak aktiviti yang dah, yang pasti anda dah rancang di musim cuti sekolah ini. Berhati-hati kerana anak-anak dan ibu bapa ataupun warga emas adalah antara yang berisiko untuk mendapat penyakit yang berleluasa. Sekarang ini influenza A, influenza B, COVID, denggi. Jadi berhati-hati walau apapun perancangan anda. Jaga kesihatan yang paling utama. Jangan lupa untuk minum air kosong 8 gelas sehari, okay? Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Gandingan suara VE dan juga Allahyarham Dato' A. Rahman Hassan dengan lagunya Tak Mengapa menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih yang dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Lagi info aktiviti untuk anda berkaitan dengan Ambang Merdeka 69 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi jom lepak KL, Dataran Merdeka bakal bermandikan cahaya. Jadi hujung Minggu Merdeka ini, jomlah kita sama-sama saksikan Dataran Merdeka tampil dalam suasana yang cukup berbeza menerusi Pesta Lampu Sedunia Malaysia ataupun Plasma 2026. Jadi bersama dengan sambutan kemerdekaan negara, bangunan ikonik Sultan Abdul Samad bakal menjadi kanvas gergasi yang dihidupkan dengan persembahan projection mapping menggabungkan seni, teknologi, cahaya dan kreativiti dalam satu pengalaman visual yang memukau. Jadi keindahan seni bangunan, seni bina bangunan Sultan Abdul Samad bakal diserikan dengan permainan cahaya dan visual berwarna-warni yang menjadikan mercu tanda bersejarah ini lebih hidup pada waktu malam. Jadi bukan itu sahaja, anda juga turut berpeluang untuk menyaksikan pertunjukan drone yang bakal menghiasi ruang udara sekitar Dataran Merdeka, melengkapkan suasana malam dengan pengalaman visual yang lebih mengujakan. Plasma ini juga turut membuka ruang kepada bakat muda menerusi pertandingan seni pelajar peringkat kebangsaan di mana karya penyertaan yang layak berpeluang dipancarkan pada fasad bangunan Sultan Abdul Samad, menjadikan bangunan bersejarah ini sebagai pentas seni yang cukup istimewa. Jadi dengan latar Dataran Merdeka yang syarat sejarah, inilah peluang untuk menikmati malam penuh cahaya sambil menghayati semangat kemerdekaan bersama keluarga dan rakan-rakan. Jadi ini antara lagi pilihan program yang anda boleh kunjungi pada malam ini, bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi mencari lokasi untuk lepak hujung minggu ini, boleh masukkan Plasma 2026 dalam senarai anda. Jomlah kita sama-sama turun ke Dataran Merdeka dan saksikan sendiri apabila sejarah, seni dan teknologi bertemu dalam limpahan cahaya sempena Merdeka. Banyak sangat aktiviti ataupun program yang diadakan, yang disediakan untuk anda seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Kita berlalu Little Mix featuring Jason Derulo dengan lagunya Secret Love Song menghiburkan anda dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang pertama. Sebentar lagi, tepat 9 pagi, kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 9 pagi dan akan kembali dalam hujung Minggu KL bersama dengan Dayang insyaAllah sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi selamat bersarapan untuk anda yang mungkin baru saja nak bersarapan pada ketika ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini, baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak, diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda nanti. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya sering kali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemaju Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi di Kuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Tepuk. Dayang dah pun sampai ke penghujung. Bukan penghujung. Belum lagi. Tapi dalam jam yang terakhir untuk pertemuan kita dalam hujung Minggu KL Fasa yang pertama edisi Ahad 30 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 dan dengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi pagi Ahad anda. Tak kiralah apa yang anda lakukan pada ketika ini, menghampiri 9.18 minit pagi. Tak lupa untuk anda yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas. Jangan risau, kita geng guys. Dan yang pun bertugas akan temankan anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan seterusnya akan disambung oleh rakan setugas Endayana untuk pilihan hangat KL. Jadi untuk anda, biasalah apa tu, cuti sekolah dah bermula dah kan. Mesti ada yang dah penuh jadual, yang nak bawa anak-anak balik kampung, jumpa atuk nenek. Dan ada juga yang masih lagi dalam mood, kita tengoklah nanti kita nak buat apa, kita tengoklah nanti kita nak pergi mana. Tak kisahlah apapun plan anda di musim cuti sekolah ini, nak pergi jauh ke, nak pergi dekat ke, nak berbelanja besar ke, tak kisah, okey? Kadang-kadang tak perlu berbelanja besar pun, sarapan sama-sama di rumah, jalan dekat taman dekat rumah ataupun duduk di rumah, borak-borak dengan family, tonton TV bersama-sama, masak bersama-sama, itu pun dah cukup untuk mencipta memori yang terindah bersama dengan keluarga yang tersayang. Jadi untuk anda, enjoy the weekend, enjoy the holiday, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Evo.
1: Ini dia Ayuh nyanyian Malik Annie Zakri. Aman Ra featuring Kimi Kimo. Jadi ayuhlah kita semarakkan semangat patriotisme ambang mereka ke-69. Ada konsert kandungan Digital Orchestra 2026 pada malam ini bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pada pukul 9.30 malam ada konsert animasi by MDEC. Jadi bersiap sedialah untuk malam penuh keajaiban, warna-warni dan bertenaga. Orkestra Kuala Lumpur bakal menghidupkan suasana dengan persembahan lagu-lagu hebat serta menampilkan penyanyi-penyanyi terkenal tanah air. Jadi saksikan gabungan gubahan muzik orkestra yang memukau bersama dengan tayangan animasi dan dunia permainan digital tempatan yang pastinya menghiburkan seisi keluarga. Jadi jom kita raikan semangat kemerdekaan dalam suasana yang lebih kreatif, lebih moden dan penuh nostalgia bersama-sama. Pada malam ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula 9.30 malam, konsert animasi by MDEC.

Ini dia lagu Hindustan, Hello Brother, dari filem Hello Brother. Hiburan untuk anda penggemar filem Bollywood pastinya. Semoga terhibur semuanya. Waktu sekarang menghampiri 9.55 minit pagi. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Sebentar lagi 10 pagi kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk Dunia 10 pagi, dan seterusnya akan disambung rakan setugas Endayana untuk pilihan hangat KL. Jadi hari ini seperti biasa setiap Ahad kita ada Zoom In. Jadi hari ini Zoom In akan disiarkan pada pukul 2 petang nanti. Anda boleh dengarkan menerusi 97.2 ataupun saksikan di fanpage kami Facebook KLFM Ini Baru KL. Seperti biasa sepatutnya Zoom In disiarkan pukul 3 petang, tetapi hari ini disiarkan pukul 2 petang kerana insya-Allah 3 petang nanti kita ada amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi

97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma kerana banyak lagi lagu-lagu dan juga info yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Tak kira di mana anda berada, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja anda, dan tak kira anda berada di Lembah Kelang ataupun di luar Lembah Kelang, di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah, Sarawak juga. Terima kasih semuanya dan doakan semoga anda semua sihat selalu, berbahagia di samping insan-insan yang tersayang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, okey? Jangan ke mana-mana. Dayang tinggalkan anda dengan lagu Cinta Gila daripada Juliana Banos. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Good morning KL. Jam sekarang ni dah menunjukkan pukul 10 pagi dan inilah masanya untuk kita panaskan ahad anda dengan 20 buah lagu yang sedang hangat dan menjadi pilihan untuk minggu ini. Inilah dia pilihan Hangat KL bersama saya and Diana hanya di KL FM. Ini baru KL. Jadi tak perlu pening nak pilih lagu, tak perlu nak tunggu undian sebab kami dah pilihkan 20 buah lagu untuk anda berdasarkan apa yang tengah trending di KL FM dan juga di platform music digital. Dari lagu yang tengah naik, lagu yang tengah viral, sampailah lagu yang memang sedap, confirm-confirm boleh masuk dalam playlist anda, semuanya ada di sini. Okey, jom kita nak mulakan pagi ini. Lagu di pilihan Hangat KL, lagu yang hangat, yang trending, yang wajib anda dengar. Dan sekarang ni jom kita nak dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, Dayang, hari ni kita nak belajar apa?
2: Belajar apa hari ni? Biasalah, kita hari Isnin, kita nak belajar makanan apa?
1: Hari ni jauh di Finland.
2: Jauh betul. Nama makanan ni pun style.
1: Dayang nak sebut ke saya nak sebut? Okay, nama makanannya hari ini, Kajalan Piraka.
2: Nampak tak style tu? And kalau anda dapat saksikan nanti dekat Facebook kami punya live, and sebut dengan tangan-tangan.
1: Dengan tangan.
2: Menaikkan lagi semangat dengan lagu Hindustan.
1: Kalau naik semangat memang dengan lagu Hindustan.
2: Ya, sebab kita suka nak menari-nari. Lagi lagu ini.
1: Okay, lagu apa?
2: Sisha.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: 5 buah lagu telah anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Dah kita panaskan pagi Ahad anda hari ini. Okey, yang baru saja buka radio, selamat mendengarkan Pilihan Hangat KL. 20 buah lagu pilihan yang kami susun khas untuk anda semua. Dan ingat, carta ni bukan berdasarkan undian. Kita tengok apa yang sedang menjadi perhatian, apa yang sedang dimainkan, apa yang sedang menjadi bualan peminat muzik. Jadi anda dengarkan Pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jadi kalau ada lagu favorite anda dalam senarai hari ini, anggaplah lagu tu memang tengah hangat di Kuala Lumpur ini. Okey, yang belum follow media sosial KL FM, jangan lupa untuk follow di Instagram, di TikTok, di YouTube channel dan juga di Facebook KL FM. Ini baru KL. Jom kita nak dengarkan 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, untuk teka-tekinya pada hari ini saya akan berikan kepada dan juga Dayang. Yeah. Jadi kalau dua-dua tak dapat jawab, dua-dualah kita renda. Okey, dan soalannya pada hari ini sangat mudah. Kalau kita tengok bulan kan, bulan yang cantik menawan tu di atas langit sana, bentuk dia bulat kan. Lepas tu di punya tu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin kan. Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best kali?
3: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
2: Bagaimana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
3: Bulan Syawal.
2: Bulan Syawal?
4: Raya.
2: Memang tak payah cek dalam Google. Tak ada soalan.
4: Bahagian Bucu.
2: Bucu.
3: Bucu ke? Dia bulat? Bahagian tengah.
2: Bahagian tengah? Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright.
3: Tak
2: happy. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan Hari.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan. Terima kasih dengarkan KL FM. Ini baru KL. Selamat pagi semuanya. Masih lagi kekal bersama saya and Diana di Pilihan Hangat KL yang sedang memandu. Hati-hati memandu dan pandulah dengan tenang. Yang tengah bersarapan, tambahkan kopi lagi sebab kita masih ada banyak lagu menarik untuk anda. Dan di Pilihan Hangat KL ni, kita bawakan lagu-lagu yang sedang mencuri perhatian pendengar untuk minggu ini. Kadang-kadang lagu yang kita dengar sekali tiba-tiba boleh melekat dalam kepala seharian. Ha, itulah kuasa muzik. Dan selepas ni jom kita nak dengarkan 5 buah lagu lagi yang akan menjadikan mood Ahad anda jadi lebih best lagi. Hanya di Pilihan Hangat KL.
3: Pilihan Hangat.

0: pilihan hakau. Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu rasa pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah. Dia kata, letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar eh.
1: Yalah, kalau boleh.
2: Ya, tapi
1: kalau
2: daun nangka lembut, ni baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun terup. Dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Terima kasih dengarkan KLFM. Ini baru KL dan kita pun dah berada di penghujung pilihan hangat KL untuk hari ini. 20 buah lagu kita bawakan kepada anda. 20 buah lagu pilihan tanpa undian berdasarkan apa yang sedang hangat dan mendapat perhatian pendengar serta peminat muzik. Dan terima kasih kepada orang KL sebab setia bersama dengan Anne dari pukul 10 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan sebenarnya kita ni dah semakin dekat dengan hari kebangkitan.

siapa kita, dari mana kita datang dan juga apa saja latar belakang kita, kita tetap satu, kita rakyat Malaysia. Dan saya Endayana nak undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di Pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Jaga diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Bye-bye KL.

0: Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

FM, ini baru KL. Hari ini 30 Ogos 2026 bersama dengan Ari Ahad. Anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti, yang pastinya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menghiasi perjalanan hujung minggu anda. Tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Dayang dan juga Endayana. Kalau Dayang dah temani anda dari pagi sehingga tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama, dan terima kasih Endayana untuk pilihan hangat yang lagu-lagunya sangat-sangat mantap untuk hari ini. Dan lepas ini jangan ke mana-mana sebab Bella akan teruskan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Aku Lebih Tahu Mila baru saja berhibur menghiburkan anda dengan lagunya Aku Lebih Tahu. Baik, hari ini 30 Ogos 2026 pastinya hari Ahad, hari untuk anda beristirahat bersama family dan meluangkan masa bersama keluarga anda. Dan ada beberapa orang dah start tanya, Bella, hari ini jangkaan cuaca bagaimana? Okey, dijangkaan cuaca bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan hari ini hujan akan melanda di beberapa tempat. Pagi dan malam aja rebu. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ingin membuat aktiviti outdoor, rancang sebaiknya sebab nampak macam tak sesuai ya, sebab cuaca tidak mengizinkan. Dan sekarang IPU pun sangat boleh dikatakan boleh menjejaskan kesihatan lah. Dan kalau anda nak keluar juga, pakailah pelitup muka, pelitup tu, pakai mask tu untuk lindungi anda daripada berjangkit dengan berjangkit pula. Apa orang kata, kena penyakit yang tak diinginilah. Dan antara lokasi-lokasi yang anda boleh boleh berjalan-jalan bersama keluarga, ini boleh saya cadangkan antaranya Aquaria KLCC. Lepas tu anda boleh pergi ke Bank Negara Malaysia Museum and Art Gallery. Islamic Art Museum Malaysia pun boleh. Dan kalau anda ada orang kata idea lain, boleh kongsikan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Fabian Rizky Fabian dengan tajuk lagunya Kesempurnaan Cinta. Terus bersama-sama kami di KLFM, ini baru KL.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Hai, saya Norin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Alfa dengan tajuk lagunya Bujang, membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari. Dan anda masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Baik, sekarang ini Bella nak bagi tahulah IPU untuk hari ini. Sekitar pukul 9 pagi tadi, 30 Ogos 2026, Kuala Lumpur dijangkakan IPU di Batu Muda 153, Madagala di Ceras 128, dan antara negeri-negeri yang terlibat dengan IPU tidak sihat ni antaranya Negeri Sembilan 105, Perak 132, Taiping 112, Selangor Johan Setia 155, Shah Alam 124 dan Putrajaya IPU-nya adalah 113. Ini IPU yang tidak sihat lah. Jadi kalau anda nak melakukan aktiviti di luar, pastikan pakai mask, pastikan minum air masak banyak di musim jerebu ini. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Melly Goslow dan juga Yusri, Debius Cinta. Terus layan hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPO tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Itu dia ruang rindu nyanyian Leito permintaan Amor Garden baru saja berlalu menghiburkan anda. Masih lagi mendengarkan hujung minggu KL di KLFM ini. Baru KL. Baik, kepada anda yang terhati-hati KLFM Zoom In hari ini, siapakah artis yang artis yang akan menghiburkan anda? Jangan lupa dengarkan KLFM Zoom In bersama dengan dua penyanyi dengan warna dan perjalanan seni yang tersendiri bersama dengan KLFM Zoom In. Kenali lebih dekat dengan Fairuz Syazwan dan juga Erika Fu yang akan berkongsi mengenai cerita tentang muzik, pengalaman dan industri serta karya terbaru mereka. Kalau Fairuz Syazwan ni ada lagu Ego, Erika Fu pula ada lagu Nama Yang Tersimpan. Dan setiap seorang dari mereka akan nyanyikan lagu untuk kebangsaan. Dan hari ni punya KLFM Zoom In dia berbeza sedikit sebab KLFM Zoom In akan bermula pukul 2 petang nanti. Okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Kita nak menaikkan lagi semangat patriotik. Jom kita layan lagu Matahari Malaya hanya di KLFM. Ini baru KL. Bawa

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

0: KLFM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz.
2: Ya, bersama saya Putera Azwan dan juga Kulin hari ini untuk edisi istimewa Hari Kebangsaan Kulin yang kita sambut esok, yang ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi untuk hari ini istimewa jugalah. Kita buatkan dua figura yang sedang kian meningkat naik nama mereka ni, Kulin.
1: Ya, betul. Seorang terkenal dengan jiwa pop rock dan seorang lagi terkenal dengan identiti suara yang betul-betul power, orang kata. Dan ini dah kita nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Fairoz Syazwan dan juga Erika Fu.
3: Hai.
1: Selamat datang. Sihat ke?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Baik. Apa kita ni bersama-sama dengan semangat yang penuh patriotik lah
3: Betul.
2: Sempena hari kebangsaan kita ni.
1: Betul.
2: Okey, dan juga hari istimewa juga. Kita tak ada Zoom break tau, Kulin. Tapi kita ada persembahan akustik istimewa daripada Fairoz dan juga Erika.
1: Ya, dan semestinya lagu kebangsaan yang akan dimainkan dan juga lagu hasil karya baru mereka lah. Dan itu antara utama yang kita nak bawa kepada mereka semua.
2: Okey, tapi sebelum kita nak bersama untuk lagu-lagu terbaru mereka, karya baru mereka, kita nak tanya dengan Fairoz dulu. Yang mana Fairoz sebenarnya dikenali Street Buskers. Jadi bagaimana kita Street Buskers tu membina jati diri Fairoz sebagai seorang penyanyi hari ni?
3: Yelah, macam bila kita jadi seorang busker ni, banyak benda yang kita hadap kan. Jadi macam-macam orang yang kita jumpa. Agar dari situ kita akan belajar macam mana kita nak jadi orang yang macam mana bila kita jadi seorang penyanyi. Jadi banyak benda kita boleh belajar daripada street busker ni. Banyak benda yang saya belajar.
1: Dan itu dari pada Fairoz. Ini kita nak tanya pula Erika. Okay, Erika masih lagi muda, cantik, suara pun sedap kan. Kalau kita tengok rehearsal tadi tu pun, suara betul-betul mendayu, betul-betul not tinggi tu, power tau.
2: Dan menjiwai.
1: Yang paling penting lah. Okay, beberapa pencapaian Erika dah pun capai masuk pertandingan itu dan ini. Okey, nak tanyalah kan, apa detik yang membuatkan Erika lebih yakin untuk terus kekal dalam industri?
4: So, saya rasa macam untuk saya, detik yang macam membuatkan saya rasa okey, ini, this is tempat untuk saya, adalah I think setiap kali saya dapat peluang lah untuk untuk macam program ke ataupun I think antara satu detik penting tu adalah masa saya dapat tawaran untuk jadi artis rakaman. Lepas tu dapat anugerah, dapat macam pengiktirafan daripada orang yang berkelayakan tu, adalah macam dia membuat saya macam berasa macam okay, saya ada berada dekat tempat yang yang betul ni. Industri ni untuk saya.
2: Okay, dan nak tanya juga dekat Fairoz lah yang mana Fairoz ni dikenali dengan vokal yang ala-ala bunyinya macam pop rock 80-an, 90-an kan. Jadi kenapa boleh adanya elemen sebegitu? Memang meminati lagu-lagu bergenre begitu kan, atau macam mana Fairoz?
3: Saya tu lah, memang daripada kecil dah dengar lagu-lagu rock 80-an, 90-an kan. Jadi bila basking pun banyak bawa lagu 80-an, 90-an. Sebab orang banyak selalu minta lagu rock-rock 90-an kan. So benda tu dah macam built-in lah dengan saya. So tapi macam mana pun dalam industri kena juga kita tukar-tukar genre macam
2: tu. Style lah. Tapi memang masa basking tu memang banyak orang request lagu-lagu
3: rock-rock 90-an lah.
1: Okay, untuk Erika pula lah kan. Erika menyanyikan lagu kebanyakannya dalam bahasa Melayu, walaupun datang dari latar belakang yang berbeza lah kan. Sejauh mana muzik menjadikan medium untuk menyatukan masyarakat Malaysia ni daripada Erika sendiri?
4: So bagi saya rasa muzik ni memang bukan untuk nak cakap secara umum lah, general kan, bukan saja dalam konteks rakyat Malaysia. Muzik ni memang universal language kan. So macam kalau nak tengok untuk Malaysia, saya nampak banyak je yang macam diorang tak faham bahasa tu, tapi diorang nak dengarkan muzik juga. So macam saya ni, saya walaupun Cina kan, saya tak pandai cakap Cina. Tapi ada je lagu Mandarin yang saya suka dengar. So saya rasa ada banyak juga yang macam tu. Maybe ada orang India yang tak fasih sangat dalam bahasa Inggeris, tapi nak dengar juga. Ataupun macam orang Melayu nak dengar lagu Cina macam saya. So muzik tu memang universal language lah yang dapat memupuk paduan dalam masyarakat kita.
1: Ya.
2: Oh, macam Erika tak pandai bahasa Cina.
1: Mm-mm.
2: Oh ya, kenapa ya?
4: Sebab saya bersekolah kat sekolah Inggeris. Lepas tu saya masuk choir kebangsaan. Kanak-kanak tu mostly ajar dalam bahasa Melayu. So saya lagi selesa dengan dua bahasa tu lah.
2: Oh, okey. Baik. Itu dia sikit mukadimah mengenai Farouz Shahlan dan juga Erika Fu. Ada banyak kita nak tanya dengan mereka. Tapi kita nak bersama dengan Erika dulu. Dengan akustik yang pertama, persembahan beliau ataupun single terbaru Erika, iaitu Nama Yang Tersimpan. Jadi kita bersama dengan Erika untuk persembahan akustik mereka sambil diiringi oleh Combo RTM. Nah, diterbitkan oleh penerbitnya Eddie Roslan dan juga line-upnya Man PJ, 1K, Iqbal dan juga Karim. Jom kita bersama Erika.

0: FM Zoom In.
1: Ya, KFM ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk KFM Zoom In bersama tetamu-tetamu istimewa kita hari ini. Yeah. Kita masih bersama Fairuz Syazwan dan juga Erika Fu.
2: Ya, yeah, tadi kita dah pun dengar Erika Fu menyanyikan sebuah lagu yang diberi nama Nama Yang Tersimpan. Nah, walaupun Erika ni berbangsa Cina, tapi kita bila dengar sebutan tu satu persatu, memang macam orang Melayu nyanyilah.
1: Ha, jelas ya.
2: Jelas.
1: Jadi Erika, lagu yang begitu kita menyentuh jiwa tadi tu kan. Apa cerita nak disampaikan sebenarnya menerusi lagu tadi?
3: Yeah. Okay, so jalan cerita dia macam ada orang lah bekas kekasih yang macam korang dah tak ada harapan lagi nak sambung cinta tu. Tetapi nak kenangan tu tak nak lupa, kenangan tu nak simpan, nama dia nak simpan sebab saja nak tahu diri sendiri tu pernah bercinta, pernah dicintai tu. So saja nak berpegang pada kenangan tu lah.
2: Oh, maksudnya tak move on lah.
3: Move on tapi nak
4: kenangan
3: lah. Ah, kenangan je.
1: Tak sakit ke kalau kita tak move on, kita ingat lagi benda tu?
2: Ya, tak pernah. Jadi Erika ni jenisnya cepat move on lah.
3: Tak pernah bercinta.
1: Okey. Tapi itu peribadi kita tinggalkan.
2: Kita simpan.
1: Itu peribadi.
2: Okey. Sebagai penyanyi yang sedang membina nama kan, Erika, apa cabaran yang paling besar yang Erika lalui?
3: Macam sepanjang perjalanan ni. Rasanya, okay, salah satunya, I think dia ada relation jugalah dengan lagu ni. Adalah nak aspek storytelling tu dalam lagu. Nak menyampaikan lagu dengan jiwa tu, nak rasa tu. Sebab kebanyakan lagu ni yang penulis bagi untuk kita kan. Dan kita kena cari makna yang sendiri untuk lagu tu. Walaupun itu bukan perkataan kita sendiri. So macam nak menghayati lagu tu susah sedikit lah. Especially untuk saya sebagai... Saya ni muda lagi kan, banyak pengalaman yang tak pernah dilalui. So macam lagu ni pun susah sikit lah nak dapatkan feel tu.
2: Macam Erika tadi cakap kan, Erika tak pernah bercinta. Tapi lagu ni berkenaan cinta yang kita dah pun putus, masih lagi kenang. Macam mana Erika nak menjiwai tu?
3: Okay, so saya rasa saya boleh letakkan dia dalam konteks friendship lah. Macam dulu ada kawan, member, rapat-rapat lah. Semua punya benda macam kita share kan. Tapi ada pergaduhan, ada salah faham. Sekarang dah tak cakap dah. Tapi macam masa tu yang kita ada dengan diorang tu, masa lalu tu, masih kenangan yang manis tu.
1: Itu cara Erika menjiwai walaupun dia tak pernah merasai pengalaman cerita lagu tu. Jadi kepada untuk Fairuz pula kan, yang kini hadir dengan lagu, ini ego pula. Ini bunyinya macam sombong ni. Ego. Jadi apa cerita, apa cerita untuk lagu ni pula, Fairuz?
4: Kita, lagu ni sebenarnya menceritakan dia lah, tajuk pun ego kan. So dia tentang ego seseorang lah. So apa pun yang kita buat selalunya akan datang dengan ego sekali. So jadi untuk saya, kita semua kena be humble dan buang ego kita untuk melangkah ke depan.
2: Betul-betul saya setuju lah. Tapi bila kita dengar Waktu Rehearsal tadi tu, itu antara lagu kegemaran kita punya salah seorang DJ kat KL kan.
1: Lagu favourite.
2: Setiap pagi dia wajib pasang lagu Ego ni.
4: Tapi itulah, selalu kalau saya jumpa orang untuk lagu ni, dia orang akan macam paling ni untuk empat malaikat iblis tu lah.
1: Kan? Marah betul. Iblis pun kita bawa sekali.
4: Kita tekan kat situ lah.
2: Dan kalau kita dengar lagu ni kan, lagu ni juga merupakan kolaborasi bersama penerbit dan gitaris terkenal Adri Hashim. Dan bagaimana pengalaman bekerja dengan beliau sepanjang menghasilkan lagu ni?
4: Okay, untuk saya lah, kita artis baru bekerja dengan legend. Jadi kita expect ni mesti garang ni kan. Mesti kalau jumpa ni ada yang dia nak marah. Sekali kita jumpa dia, dia friendly, dia enjoy dengan kita. So jadi senanglah nak kerja dengan dia. Dia tahu macam mana nak berinteraksi dengan artis-artis baru, artis muda.
1: Okay, itu dia sedikit mengenai hanya Nama Tersimpan tadi, lagu Erika Fu tadi, Nama Tersimpan dan juga Ego. Tapi nak berehat seketika, bukanlah berehat sahaja pun. Teruskan persembahan akustik yang seterusnya ni kan.
2: Betul, yang dinyanyikan oleh Erika yang bertajuk Malaysia.
1: Malaysia, jom kita bersama dengan Erika Fu.

0: KLFM Zoom In.
1: Kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Putra Azwan di KLFM Zoom In yang anda saksikan di 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM.
2: Ya, kita masih bersama untuk edisi istimewa, edisi hari kebangsaannya ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan kita masih bersama tetamu istimewa kita juga, Fahil Syazwan dan juga Erica Fu.
1: Ya, dan tadi kita dah pun dengar Erica Fu menyanyikan lagu Malaysia.
2: Lagu patriotik, ya, membangkitkan rasa kita, semangat negara kita hari ni.
1: Betul, dan sekarang ni kita nak sambunglah berbual dengan mereka berdua. Dan kalau bercakap tentang muzik Malaysia ni kan, pelbagai genre, pelbagai warna. Dan apa pandangan Erica dan Fairuz sendiri yang membuatkan muzik tempatan ini, tempatan kita ni istimewa?
3: Sebab apa, kita berani mencuba benda baru. So macam itulah, kita sebagai penyanyi, kita cara untuk kita ke depan, kita kena jelah pelbagaikan genre, pelbagaikan lagu. So Erica?
4: Okay, so untuk saya, saya rasa landscape industri muzik Malaysia lah, kita unik sangat sebab ada, kita kan negara berbilang bangsa, negara banyak bahasa. So industri tu ada juga industri lain-lain yang menghasilkan muzik dalam bahasa lain. So dia macam banyak peluang untuk nak exchange sini sana antara, dia macam language exchange tu, tapi dia semua dalam negara yang sama. So tu macam agak special lah berbanding negara lain. Malaysia
2: bervariasi lah kan.
1: Jadi India macam ada, China ada, Karazan ada, pelbagai.
2: Okay, dan yelah, macam Fairuz baru kena lagu Elemen Pop Rock, dan macam Erica pula ada vokal dia sendiri. Jadi macam mana Erica dan juga Fairuz membina identiti masing-masing tu? Sebab yelah, sebagai penyanyi kan, dia mesti ada satu identiti yang bila orang dengar je, oh ni Fairuz. Ini macam Fairuz macam mana?
3: Macam saya, bila saya nyanyi term basking dalam rock sampulan 80-an. Jadi bila keluar pun, saya nak kekalkan rock 80-an 90-an tu supaya orang dapat tahu macam, oh ni Fairuz Syazwan. So bila cara nyanyian, lepas tu mungkin dengan cara sebutan lirik lagu pun, mungkin daripada situ orang akan kenal saya.
2: Memang Fairuz nak dikenali sebegitu. Maksudnya bila dengar Fairuz je, memang bunyi sound 90-an macam tu lah.
1: Kalau Erica sendiri?
4: Macam, sorry, soalan macam sebagai identity kan? So saya rasa sebenarnya saya ni belum habis perjalanan nak cari identity. Sebab seni ni kan dia subjektif. Memang perjalanan tu takkan berhenti selama kita jadi anak seni tu. Tetapi for me, saya sebenarnya ikut je hati, apa yang selesa, apa yang kalau dia, if it feels right, saya ikut je. Dan dengan macam banyak, saya ambil banyak pengaruh daripada macam latar belakang saya bermain classical music. So ikutlah apa yang keunikan tu, nak bermain dengan tu.
1: Dan sekarang ni kan, kalau kita tengok kan, ramai artis baru yang muncul di platform sekarang ni menggunakan sosial media. Okay, apa pandangan Erica dan Fairuz sendiri berkenaan dengan sosial media ni? Dapat tak membantu dari segi perjalanan anda berdua ni lah?
3: Kita orang rasa memang sangat berguna, apa, function lah sosial media. Sebab ramai je influencer yang daripada sosial media mendapat duit. So ramai orang ternama yang naik daripada sosial media. So kalau saya memang akan galakkan lah diorang untuk guna platform tu untuk naik.
4: So dia macam dia kurangkan barriers tu lah untuk orang yang berbakat tu nak naik kan. Dan sebenarnya kita dua-dua pun, kita dapat
3: audition daripada,
4: kita pun dapat label tu daripada
2: Social media. Macam dulu ialah, kalau dulu kira kita basking tu, orang dekat sekitar tu je dapat tengok. Sekarang mungkin boleh buat live, orang kat tempat lain pun boleh tengok juga. Bila kita basking tu kan,
3: kita kena kerapkan guna sosial media lah untuk ni naik.
2: Okay, baik, tadi kita pun dengar suara Erica untuk dua buah lagu, satu lagu patriotik, satu lagu Erica sendiri. Dan sekarang tibalah pula waktunya untuk kita bersama dengan Fairuz pula, yang mana beliau akan menggunakan persembahan akustik yang pertama dengan lagu patriotik dulu.
1: Betul.
2: Lagu yang berjudul Warisan. Jom kita bersama dengan Fairuz Syazwan diiringi combo RTM bersama penerbangnya Eddie Roslan dan juga line-upnya Man PJ, 1K, Iqbal dan juga Karim. Jom kita bersama Fairuz Syazwan.
1: Silakan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
1: KLFM Zoom In.
2: Baik, terima kasih telah dengarkan kami di frekuensi 92.2 di RTM Klik Betul-Betul Percuma, dan juga yang saksikan di live Facebook KLFM. Ini baru KL masih bersama kami untuk KLFM Zoom In.
3: Ya, tadi kita dah pun dengar lagu nyanyian daripada Fairuz Syazwan dengan tajuk lagunya Warisan. Memang antara lagu patriotik berdekad-dekad dah. Setiap tahun kita wajib dan mesti nyanyi kan. Barulah kita semangat nak sambut Hari Kebangsaan.
2: Wow, mantap. Okey, jadi tadi kita dah pun dengar suara dari pada Erika dan juga Fairuz untuk lagu patriotik Horizon dan juga Malaysia. Jadi apa makna patriotik untuk Fairuz dan juga Erika sebenarnya?
3: Silakan.
4: Patriotik untuk saya adalah kita bersatu. Kita walaupun kita dalam kita Malaysia, pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi walau macam mana jadi pun kita semua kena bersatu.
2: Bersatulah eh. Macam Erika?
5: Untuk saya, patriotik dia bermakna cinta untuk negara lah. So macam walaupun kita sebagai rakyat pun suka komplain lah kadang-kadang. Ni tak pas hati tu, tak pas hati lah. Tapi I think bila nak cakap pasal negara tu, di mata dunia tu, kita ni memang sayang negara tu dan kita bangga lah dengan perjalanan negara tu.
2: Kita nak mengharumkan nama negara lah kan.
3: Betul. Sebagai generasi baru kan, bagaimana cara nak melihat semangat cinta negara ni dalam industri muzik?
4: Perbanyakkan je lagu-lagu perbanyakkan lagu-lagu patriotik. Lepas tu kita buat lagu untuk kanak-kanak. Bagi dia orang pun bersemangat untuk menyambut Hari Kemerdekaan. So nanti tak adalah macam dia orang tertunggu-tunggu kan. Sebab selalunya memang akan ada lagu-lagu macam tu. Jadi so kita kena keep teruskan buat lagu-lagu untuk kanak-kanak.
5: Tapi saya rasa sebagai generasi muda, kita pun tak boleh lupakan lagu-lagu lama tu. Sebab tu yang macam dia yang
3: lagi semangat lah.
5: Macam warisan tu lah tadi.
2: Jadi makna dia erti yang dia sendiri ya Erika. Okey, jadi untuk mereka yang mungkin baru nak kenal-kenal dengan Erika dan juga Fairuz kan, apa yang anda berdua nak mereka kenali ataupun tahu mengenai Erika Fu dan juga Fairuz Syazwan?
5: Erika?
3: Erika macam malu-malu hari ni.
5: Untuk saya lah, untuk pendengar baru, terima kasih sebab sudi layan sesi ni dan dengar pasal saya. Untuk saya rasa macam saya tahu, saya cakap tadi lah, saya belum lagi habis perjalanan nak carikan identiti sendiri. Tapi jomlah kita cari sama-sama dan jom bersama saya dengan dalam perjalanan ini.
3: Comelnya.
2: Macam Fairuz.
4: Macam mana soalan dia tadi? Lupa.
2: Soalannya kan, okay, untuk pendengar yang mungkin baru nak bersama, yang baru dengarkan, nak mengenali yang kata Fairuz dengan Erika ni kan, apa yang Fairuz nak mereka tahu? Bila sebut Fairuz je, apa yang Fairuz nak mereka tahu tentang Fairuz?
4: Tahu yang saya artis baru. Okay, saya nak diorang lebih mengenali saya di mana-mana pun. Lepas tu ya, saya nak diorang tahu yang kalau jumpa saya kat luar, tegur je. Jangan malu, jangan segan. Macam Erika juga, saya pun banyak lagi benda nak belajar. Sebab yelah, walaupun kita dah lama dalam industri muzik pun, still akan ada benda baru yang kita kena belajar.
2: Saya menyanyi, mungkin boleh memasak ke? Boleh buat bangunan ke?
4: Macam satu tahu je.
2: Ya ke? Masak
4: saya kan? Ambil kos kulinari.
3: Kulinari.
2: Saya dah nampak ke ada wajah-wajah kulinari tu.
4: Kita ada synchronize ni.
2: Jadi spaghetti bolognese ke satu? Biasa masak apa?
4: Kalau cerita pasal kulinari ni sebenarnya, saya tak ke arah tu pun. Tapi disebabkan bila habis SPM, tak ada benda nak buat. Jadi mak saya yang arahkan saya ke situ. Tapi lepas je habis belajar tu, saya Kerja tak, biasa je.
2: Tak praktik kan?
4: Tak.
2: Oh, dia sayang.
4: Tak praktik kan benda tu.
3: Tapi skill masih ada lah.
4: Skill lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Macam Erika, saya boleh menyanyi. Mungkin ada kelebihan lain yang bakat yang kita tak tahu. Mungkin boleh menjahit ke, mana lah tahu.
5: Tak adalah. Tapi, okay, nak outline sikit lah. Sebenarnya saya ni juga seorang, saya nak jadi actuary. So saya sekarang dengan beasiswa Bank Negara. So nak mengharumkan nama dalam bidang akademik jugalah.
2: Kita baru nak order makan, tapi awal-awal dia dah clean. Dia dah praktikan.
4: Tak praktis.
3: Sebenarnya bagus juga kepada Erika. Menyanyi-menyanyi juga, tapi akademik tidak dilupakan.
2: Jadi mungkin ada kata-kata ucapan istimewa lah untuk peminat yang bersama kita daripada Erika dan juga Fairuz.
4: Kalau daripada saya, first of all, saya nak cakap terima kasih kepada KLFM sudi menjemput kami untuk datang. Dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar, okay? Untuk sudi tengok kita orang dekat sini, sudi dengar kita orang nyanyi. Dan jangan lupa follow saya, okay, di social media, okay, boleh search Fairuz Syazwan. Dan jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya yang bertajuk Ego.
2: Erika?
5: Saya nak ucapkan first of all terima kasih pihak production, KKL FM juga, dengan kepada para pendengar lah korang. Terima kasih sudi layan kita punya session kat sini. Kalau korang suka apa yang korang tengok tadi dengan kita punya interview ataupun kita punya lagu, bolehlah tengok kat streaming. So saya nama yang tersimpan, Fairuz Ego. Lepas tu saya punya social media Rika Fu, R-I-K-A-F-O, di semua platform.
4: Dan juga terima kasih kepada kita punya pengacara kita. Dan juga
2: dan juga
4: kita punya backline kita. Terima kasih kepada bapak kita.
2: Dan kami juga terima kasih lah kepada Fairuz juga Erika.
3: Betul,
2: bersama kerana kita untuk edisi istimewa hari ini. Dan sebelum nak melabuhkan tirai untuk KFM Zoom In Istimewa Sempena Hari Kebangsaan, kita nak bersama Fairuz sekali lagi. Jika tadi lagu patriotik, lagu warisan, sekarang ni lagu apa pula?
3: Lagu karya yang terbaru yang diberi nama Ego.
2: Jadi terima kasih juga untuk anda bersama kami seawal pukul 3 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di hari yang sama, waktu yang sama, semestinya menerusi program KFM Zoom In KLFM. Ini baru KL. Jom kita bersama Fairuz Syazwan dengan Eagle.

Itu dia Money, nyanyian Inferno 3 featuring Shiha ZK. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 Ini Baru KL. Sekarang ini masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Dan kita telah layan tadi KL FM Zoom In bersama Kudin dan Putra Azwan, juga tetamu jemputan Fairul Shazwan dan juga Erika Pu. Macam mana dengan lagu-lagu yang telah mereka dendangkan? Best kan? Best pastinya. Kalau nak tahu minggu depan siapakah artis yang akan terus menghiburkan anda di KL FM Zoom In, pastikan anda set time siap-siap pukul 3 petang setiap hari Ahad. Pastinya di frekuensi 97.2 juga di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Syamel dengan tajuk lagunya Cukup Sekali. Terus layan hujung minggu KL, Ini Baru KL.

adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jalur.

Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL, baru saja berlalu lagu Oh Wanita. Kai Baha terus menghiburkan anda di frekuensi 97.2 KLFM, ini baru KL. Baik, sekarang ini tengah berlangsungnya Majlis Amanat Perdana dan sebentar lagi kita akan ikuti Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita, dan langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Wani Carey. Ini dia, Cak Cak Cekok. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: apa lagi?
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Baik, sekarang ini kita akan bersama-sama Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri langsung dari PICC Putrajaya.
1: Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekat Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah Taala, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India jadi 3, jadi 2, jadi 1. Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara-saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebahagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, Tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punyai satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam,

0: Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Baik, demikian tadi amanat perdana.
2: Baik, demikian tadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, langsung dari PICC Putrajaya. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Spring dengan tajuk lagunya Vongom Villa. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Sesaat lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sabok Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Itu dah warna bangsa nyanyian Hazama terus menghiburkan petang anda. Pastinya dalam hujung minggu KL. Ini baru KL dan sebentar tadi kita dah ikuti Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Dan ini antara intipati yang telah dikemukakan sebentar tadi, iaitu bantuan untuk peniaga kecil. Kerajaan menyediakan RM200 juta Gerana Sejahtera Madani untuk membantu peniaga kecil mendapatkan kelengkapan peniaga. Selain itu juga, bantuan ini menyasarkan ibu yang berniaga dari rumah, penjaja, peniaga kecil dan peniaga pasar malam. Dan peruntukan pinjaman perniagaan mikro 2026 ditambah 1 bilion dari 5 bilion menjadi 6 bilion. Inisiatif ini membantu usahawan kecil mengembangkan lagi perniagaan dan meningkatkan pendapatan sekaligus memperkukuhkan ekonomi rakyat. Itu dia yang dikemukakan tadi. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang seterusnya. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Jom kita layan. Ini dia Zena Zain, Kalau Mencari Teman.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: 15:15 minit petang, anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua ini. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL dan ini adalah jam terakhir untuk tugasan Bella untuk edisi 30 Ogos 2026 dan pastinya di setiap jam terakhir kita akan layan lagu band dan juga duet yang akan mengimbau zaman-zaman anda membesar, zaman-zaman percintaan yang pastinya akan menghiburkan anda. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu permintaan Azira. Nak dengarkan lagu ASL dengan tajuk lagunya Andai Dapat Ku Undur Masa. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian Hafiz Shuaib dan Datuk Rosa dengan tajuk lagunya Salahkah. Baik, kepada anda yang mempunyai bakat penyiaran media kreatif, pengacaraan atau reka bentuk grafik, KLFM sekarang membuka peluang kepada individu kreatif dan berkeyakinan untuk menyertai sebagai penerbit rancangan. Apa asas yang anda perlu tahu, perlu ada antaranya adalah warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma atau ijazah dalam penyiaran media kreatif, perfilman atau reka bentuk grafik, berkemahiran dengan berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perincian grafik, kreatif dan inovatif. Kalau anda ada ciri-ciri tersebut, jom hantarkan resume serta video pendek anda sebagai penyampai radio maksimum 2 minit ke klfm@rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang untuk selahkan bakat anda dan sertai KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Tajul dan Afiq Syazwan dengan tajuk lagunya Malam Semakin Dingin.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu di rantai di Gelangi Rindu, rakaman tahun 1998, nyanyian Exist membawa kita ke pukul 5.48 minit petang. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Kulin lah untuk jelajah semangat Aspirasi Malaysia 2026. Assalamualaikum Kulin, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, khabar baik. Nampak tak muka kita, suara kita ceria je pada hari ini.
0: Apa jadi Kulin sampai ceria semacam tu?
1: Okey, hari ini merupakan hari penutupan tutupnya dan telah berakhirnya untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Ipoh Perak. Dan kalau kita tengok perjalanan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini memang panjang perjalanan. Kalau kita boleh tengoklah kan, kita bermula di Pulau Keri, selepas itu ke Melaka, Menara Taming Sari, lepas tu ke Kuantan Pahang, lepas tu dan destinasi yang terakhir ni di Ipoh Perak, di mana konvoi ini diketuai oleh Encik Abdul Razak Ahmad yang sebagai ketua kami untuk sampai ke destinasi yang kami nak tuju ni. Sebenarnya kan Abela dan pendengar kelasan semua, Semangat Aspirasi Malaysia ni, kita sendiri dapat pengalaman yang menarik sepanjang perjalanan, di mana kita bertemu, berbual dengan pendengar RTM. Lepas tu kita buat kerja dalam gotong royong dengan bala bomba yang terpilih. Lepas tu dengan rakyat sekali. Sebenarnya setiap destinasi yang dituju tu, semestinya kami membawakan semangat patriotik dan semangat hari kebangsaan.
0: Okey, menarik juga aktiviti yang telah dilakukan dengan Kulin. Okey Kulin, sekarang ini dah sampai ke lokasi mana? Dah berakhir kan? Jadi apakah aktiviti terakhir untuk hari ini?
1: Okey, untuk aktiviti terakhir untuk hari ini, sebenarnya kita ada majlis penutupan untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Ipoh, di Bulatan Sultan Azlan Shah Persiaran Meru Jaya, yang majlis itu telah disampaikan oleh Encik Saiful Zaman bin Yusof, merupakan pengarah bahagian program radio. Dan beliau berkongsikan cukup menarik tentang perjalanan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni. Kerana apa? Kerana Semangat Aspirasi Malaysia ni dapat merapat ke ukhuwah. Dan kalau kita boleh tengoklah sepanjang perjalanan ni, kita dapat tambah kenalan, pengalaman dan kenangan pun bertambah juga. Dan seperti mana bos cepus kita katakan, perjalanan Aspirasi Malaysia ni bukan tamat di sini sahaja. Kita akan ada lagi pada tahun akan datang, di mana bermula dari negeri Kedah dan berakhir di Kelantan, seperti mana yang dikatakan pada majlis pagi tadi.
0: Okey, jadi ada apa-apa lagi nak tambah ke Kulin?
1: Baik, untuk perjalanan kali ini sememangnya agak luar biasa, kerana kita tidak menaiki kereta yang biasa-biasa je. Kita naik kereta yang lokal, merupakan kereta Proton EMA7, dan perjalanan mungkin mengambil masa sedikit, tapi dengan adanya kenderaan EV Proton EMA7 ni, kita dapat berjalan dengan tenang, selesa dan tak sakit-sakit badan lah. Maksudnya kenderaan tu sangat-sangat seronok untuk digunakan di Malaysia. Dan sekarang ini Kulina ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan penaja Semangat Aspirasi Malaysia 2026, iaitu Himalaya, TVET Malaysia dan YOS, atas sokongan serta tajaan yang diberikan bagi menjayakan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama, iaitu Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Anti Radah Kebangsaan AADK, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Nestle Hotel Seri Malaysia, Edaran Automobile Nasional AION, QSR, KFC, Pizza Hut, Yayasan Prihatin dan Chicken Rice Shop. Tanpa mereka ni, perjalanan kami tak lengkap lah. Itu saja laporan Kulin pada hari ini. Dan Alhamdulillah, konvoi untuk semangat aspirasi Malaysia ni telah pun sampai ke ibu kota di Angkasa Puri, dan alhamdulillah semua perjalanan kami senang, orang kata dipermudahkan segala urusan.
0: Alhamdulillah, maksudnya dah tamatlah jelajah untuk tahun ini. Terima kasih diucapkan kepada Kulin yang telah memberi laporan untuk jelajah semangat aspirasi Malaysia 2026. Selamat berehat Kulin, dan sekarang ini sudah tamat juga tugasan Bella untuk hari ini, edisi 30 Ogos 2026 hari Ahad, dan insyaAllah lepas ini rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella mengundur diri dulu, dengarkan lagu yang Bella akan tinggalkan ini, Satukan Kita Berdua. Terus layan KL FM, ini baru KL.

tahu hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.49 minit petang. Baik, petang-petang begini kan mesti ramai-ramai orang KL ni kan tengah santai-santai dekat rumah. Yelah, hujung minggu ni nak keluar pun kadang kita ni dah penat. Hari kerja, keluar sana, keluar sini kan. Hadap jam bila waktu-waktu cuti begini. Inilah waktu kita untuk santai, rehat-rehat sambil dengar KL FM apapun. Bila ada KL FM tu, terima kasih banyak-banyak. Okay? Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tempat pada pukul 7.21 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi, sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express selama 1 jam dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda juga. Okey, takdelah kita tinggal anda dengan tinggal kosong kan, mestilah kena ada hiburan juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu daripada Mahalini bertajuk Bohongi Hati. Musik FM, ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyara, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hujung minggu kiau.
1: Hujung minggu kiau.
0: Hujung minggu kiau.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Benar, berita yang sayup dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Rahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Ya, Kata FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan sekarang kita masih lagi mendengarkan hits Roman Cinta, lagu rock balada Rock Kapak, yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an hingga pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Baik, seperti tadi, saya berkongsi juga dengan anda tentang sekarang waktu untuk kita dengarkan, iaitu ulangan tentang Majlis Amanat Perdana Menteri Hari Kebangsaan tahun 2026 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jom kita dengarkan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
1: Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur, ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu, Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bibi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, Mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara? Yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga. Czechoslovakia jadi dua. Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara-saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli, Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini. Peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani, terus dia perkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksesan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Eh, sama saya. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Ketua negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera. Terus melangkah, tetap terbahan di dada, kita sejahtera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang beri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
0: Baik, itu merupakan siaran ulangan untuk Majlis Amanat Perdana Menteri untuk Hari Kebangsaan 2026 daripada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri kita. Baik, jom kita teruskan lagi untuk hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu-lagu rock, balada rock kapak yang terbaik. Dengarkan dulu lagu daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan, musik KLFM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM ini baru ke selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.28 minit malam. Untuk malam ini di Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik daripada kategori rock modern, rock luar negara, rock keras, semua jenis rock. Kita akan berhibur selama 1 jam sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, sambil-sambil kita tengah layan Regiment Rockers, mungkin ada yang tengah tunggu nak tengok bunga api untuk malam. Ha, untuk kita menyambut Hari Kebangsaan kan. Ada dalam kereta ni sambil-sambil lah. Yang bukan yang tengah memandu tu, yang duduk kat sebelah lah, macam orang rumah ke, pasangan ke, adik ke kan. Bolehlah jenguk-jenguk di media sosial rasmi Kak FM. Di Facebook kita ada Kak FM Ini Baru KL, di Instagram kita ada Kak FM 972MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu Kak FM Ini Baru KL dan juga Kak FM Official. Lagi-lagi anda boleh ikuti kami sebab esok di dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026, anda boleh saksikan secara langsung di live TikTok Kal FM Official juga, okey. Ha, bolehlah pergi dah tengok tu, tekan follow, dah follow, boleh share. Ha, lepas tu kalau tengok ada muka saya tu, like sikit, okey. Okey, jom kita teruskan lagi untuk malam ini di Regiment Rockers, System of Down, BYOB Kal FM. Ini baru KL.

lagu daripada drama band dan juga sekumpulan orang gila bertajuk Ular telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL. Daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam, selama 6 jam telah berlalu. Terima kasih kepada anda yang kekal, yang masih mendengar kami 97.2 ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi saya akan kembali pada hari Rabu nanti untuk Nyanyian KL insyaAllah, dan esok pagi anda akan bersama dengan Ashila Ashura yang berada di konti seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan Ashila Ashura bersama dengan Mimi Wala, Putra Azan dan juga AP Syafiq akan memberi laporan dari semasa ke semasa tentang perkembangan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi jomlah kita sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 sama-sama. Saya pun nak balik pergi menyambut ini. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang special juga pada malam ini. Kita keluar sikit daripada Regiment Rockers. Itu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Asyad, Tanggal 31. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar Jalur Gemilang.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.

ni Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, untuk teka-tekinya pada hari ini saya akan berikan kepada Anne dan juga Dayang. Yeah. Jadi kalau dua-dua tak dapat jawab, dua-dualah kita renda, okey? Dan soalannya pada hari ini sangat mudah. Kalau kita tengok bulan kan, bulan yang cantik menawan tu di atas langit sana, bentuk dia bulat kan? Lepas tu di pojok tu ada macam bergerutu-gerutu sikit, kadang nampak macam cantik, licin kan? Dalam banyak bahagian di bulan tu, bahagian mana yang paling best sekali?
2: Bahagian mana yang paling best dekat bulan?
1: Bagaimana yang paling best sekali, yang paling seronok sekali?
2: Bulan Syawal.
1: Bulan Syawal?
3: Raya.
1: Memang saya cari dalam Google, tak ada soalan.
3: Bahagian bucu.
1: Bucu.
2: Bucu ke? Dia bulat? Bahagian tengah.
1: Bahagian tengah? Okey, salah. Okey, jawapannya adalah bahagian hujung bulan. Sebab hujung bulan kan dapat gaji. Alright. Betul apa? Kalau hujung bulan tak happy.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: orang KL kenalah dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kita anak Malaysia, kita telah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini 31 Ogos 2026 kita telah menjejakkan kaki kita. Tentunya selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Kita raikan, kita hayati, kita semarakkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Tentunya untuk hari ini saya Ashila Ashura akan temani anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti menerusi KL Santai. Dan harapan saya seperti biasalah, apapun pagi-pagi kita mendoakan agar anda semua diberikan semangat sehingga ke malam nanti, membawa ke hari esok, lusa, tulat dan hari-hari yang seterusnya. Dan untuk makluman anda, Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuknya waktu solat fardu suduh pada tepat pukul 6 pagi tadi. Dan insya Allah masuk je jam yang kedua nanti, kita akan meriahkan lagi konti kita. Kita akan meriahkan lagi semangat kemerdekaan untuk rakan-rakan kami yang telah pun berada di dataran Putrajaya untuk memberikan kita gambaran apa yang sedang berlaku di sana. Dengar ceritanya, tahun ini berbeza daripada tahun-tahun yang lalu. Apakah perbezaannya? Apakah kemeriahannya? Kita akan bersama dengan AP Syafiq, Putra Azwan dan juga Meme Wala. Kita layan dulu tentunya banyak lagu-lagu yang akan terus menghiburkan anda. Informasi kita akan selitkan juga menerusi KL Santai, KLFM.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL. Kibar!

daripada Padi. Okey, baru saja anda dengar menerusi KL Santai di KL FM. Ini baru KL tentunya. Upin Ipin pun ada juga pada ini untuk membuat perarakan perbarisan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tentu anda yang sekarang ini masih lagi berada dalam kenderaan, lari masa. Katanya pukul 5 pagi nak sampai dataran Putrajaya. Tapi itulah, nak bawa anak-anak ni pula. Ya Allah, ya Tuhan, kejut tak bangun lah. Buat hal itu, buat hal ini, maka terlambat. Tapi jangan risau, boleh tengok dekat mana anda boleh letak kenderaan anda. Semestinya akan memudahkan perjalanan anda. Dan kami doakan agar anda dapatlah tengok sendiri depan mata perarakan perbarisan yang tentunya itu yang kita tunggu-tunggu setiap tahun. Kalau saya dari Putrajaya, hari ini saya keluar awal dari sebelum-sebelumnya. Kalau berkonti pada hari cuti ni, pukul 5 tu kita boleh lagi kan, santai-santai aja. Hari ini pukul 4 dah berada di jalan raya sebab saya tahu semestinya akan sesak luar biasa. Seawal pukul 3 pagi dah meriah dah Putrajaya, terutamanya di Presin 9, membawa ke Presin 3, membawa ke Presin 2. Sebabnya semua berjalan kaki, letak kenderaan jauh sangat. Tapi jangan risau, jangan anda gundah gulana. Ada tempat letak kenderaan yang akan memudahkan. Ini bagi anda yang nak berjalan kaki. Tetapi yang nak naik kenderaan awam juga, ada tempat-tempat tertentu anda boleh semak lah kan. Dekat Medsos banyak diberikan info untuk anda sama-sama menggunakan kenderaan awam untuk pergi ke tapak ataupun untuk pergi ke lokasi yang anda inginkan. Semestinya lah Putrajaya memang meriah 4-5 hari ini dengan raptainya, dengan hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, 31 Ogos 2026. Kemeriahan itu dari petang semalam lagi. Ada saya tengok dekat Medsos RTM, dikongsikan pukul 3 petang, keluarga pertama yang melapor diri, yang telah pun cop tempat tu di hadapan tempat akan berlakunya perarakan Hari Kebangsaan. Satu keluarga tau, cute sangat. Ada anak, ada ibu, ada ayah, bentangkan tikar. Kalau tengok malam tadi pukul 12:30 malam pun, saya rasa ya Allah, kalaulah aku tak konti, kalaulah kita ni tak bertugas, memang saya mungkin menjadi orang yang kedua letakkan tikar dekat situ. Ada yang tidur, lepas tu buat permainan, aktiviti. Kalau nak cerita memang panjang sangat-sangat. Inilah kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa sangat berbangga, pelbagai agama, pelbagai bangsa bersama-sama untuk menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. InsyaAllah kejap nanti kita akan kongsikan lagi dengan anda. Kita nak bercerita lagi tentang Hari Kebangsaan. Memang inilah dia, setiap tahun yang akan kita raikan kerana kita telah merdeka, kita anak Malaysia. Terus bersama kami tentunya KL Santai, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Daripada Eminem, baru saja anda dengar Mockingbird. Okey, 6.41 minit pagi ketika ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk anda, rakyat Malaysia yang ke-69. InsyaAllah pada pukul 7.15 minit pagi nanti, kita akan bawakan laporan dari Dataran Putrajaya bersama-sama dengan Putra Azwan yang telah pun berada di sana seawal pukul 4 pagi. Rakan-rakan kami di KLFM Geng 972, kita ada Puan Oja juga, ketua bahagian rancangan kita. Kita ada pengurusan kita dan juga semestinya Mimi Wala bersama-sama dengan AP Syafiq yang berada di sana untuk memberikan anda gambaran yang tak dapat nak hadir ke Dataran Putrajaya. Kita nak beri anda perkembangan apa yang berlaku sepanjang pagi ini sampailah tamat segala acara di Dataran Putrajaya. Yang masih lagi tak sampai-sampai, yang sedang mendengar kami untuk waktu ini, terima kasih untuk anda semua. Teruskan bersemangat. Paling penting, bawalah makanan, minuman kan. Takut nanti tak sempat. Memang ada buka lah tempat membeli makanan, juadah minuman dan sebagainya. Tapi takut tak sampai di lokasi, kita bawa pula anak-anak kita. Kita sendiri yang dewasa ni pun kan, cuaca kan panas, berjerebu. Kita kena jaga kesihatan kita juga. Yang masih lagi dekat rumah tu, duk pikir-pikir nak pi ke tak pi. Pi saja, tak ada masalah. Sebab bila kita ambil keputusan kita tak pergi, sebab awal ni niat kita nak pergi kan, kita akan rasa hampa lah. Sebab kita tak tahu adakah tahun depan kita akan dapat lagi bersama-sama dengan orang ramai menyambut Hari Kebangsaan. Kita tak jangka apa yang berlaku pada masa akan datang. Yang paling penting, yang tak boleh nak pergi, jangan risau. Di KLFM kita berikan anda segala informasi berkenaan dengan perarakan Hari Kebangsaan yang paling kita tunggu-tunggu. Apa yang akan jadi tumpuan untuk tahun ini? Kalau tahun-tahun yang lepas, bombalah, polislah, askarlah kan, pelbagai jenis kenderaan, jet pejuang, kereta kebal dan sebagainya. Ya Allah, saya boleh gambarkan keseronokan itu. Kita akan bersama dengan rakan kita di Dataran Putrajaya selepas berita pukul 7 pagi nanti. Jom kita layan terus tentunya KL Santai di KLFM.

0: KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.

0: K23 Tiny. Anda sedang mendengar KL Santai.
1: Kembali bersama-sama kami ketika ini menerusi KL FM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 7.16 minit pagi untuk waktu ini. Saya Ashila Ashura, temani anda KL Santai. Untuk hari ini, hari Isnin, 31 Ogos 2026, Malaysia tanah airku, kita raikan, kita hayati, kita semarakkan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 seperti yang kita uat-uarkan kepada anda. Tentunya untuk waktu ini, kita nak bersama-sama dengan rakan-rakan kita, terutamanya Putra Azwan yang berada di dataran Putrajaya, untuk sama-sama kita dapatkan gambaran mengenai acara perbarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Silakan Azwan.
2: Ya, baik, terima kasih Acik Ashura yang berada di konti KL FM. Ini baru KL lah, dan bersama saya Putra Azwan dan juga tim kami ataupun tim KL FM yang bersama kita untuk sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Saya Putra Azwan, FP Syafiq, KPR kita Puan Oja dan juga Mimi Wala, dan bersama untuk berikan perkembangan terbaik untuk anda sepanjang sambutan yang akan berlangsung pagi ini. Dan untuk pagi ini saja, wah, memang dah pun meriah Acik Ashura eh. Sampai pukul 4 pagi tadi ni, dekat Putrajaya ni dah pun meriah dengan kontinjen-kontinjen. Dan juga tak lupakan pengunjung-pengunjung yang dah pun dikabarkan sampai pukul 3.30 petang semalam. Dah pun orang kata berkampung di dataran Putrajaya ini, okay? Dan apa pun untuk waktu ini juga, saya tak keserangan. Kita bersama seorang tetap istimewa kita yang juga menjadi teman belakang juga untuk persembahan kita hari ini. Untuk persembahan sambutan Hari Kebangsaan, kita bersama Encik Razif.
3: Ya, saya
2: laku koreografi atau koreografer lah ya. Untuk kita punya persembahan Rentak Madani, paluan tradisi dan juga lagu tema kita.
3: Betul.
2: Aku berjanji. Apa khabar Encik Aziz?
3: Okey, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih kerana menyupport saya.
2: Okey. Ada juga dah bersama kita pagi ni. Jadi Encik Aziz, Encik Aziz ni waktu pernah viral juga tular ataupun tarian atau koreografi Cuci Rasuah. Betul. Yang viral sewaktu sambutan Hari Kebangsaan 2024.
3: Betul.
2: Dan kini hadir dengan koreografi yang kita sebutkan tadi. Betul. Jadi apa mungkin kelainan yang Cik Razif tampilkan untuk persembahan kita hari ini?
3: Okey, kalau kita imbas kembali pada tahun 2024, kita bawa Cuci Rasuah. Mm-hmm. Yang itu kita membawa mesej yang sangat dekat dengan PMX kita. Okay. Tentang membasmi rasuah. Mm-hmm. And then pada tahun lepas kita bawa Citra Madani.
2: Okay.
3: Citra Madani tu saya mengambil konsep kita mengetengahkan apa, kita membawa semua orang merasai budaya satu-satu etnik tu. Maknanya budaya etnik Melayunya, Cinanya, Indianya, okay, Sabah, Sarawak dan etnik orang asli. So itu pada tahun lepas. Yang tahun ini saya keluar daripada apa, kelompok seni itu.
2: Okay.
3: Tetapi saya mengetengahkan kira generasi yang terkini. Gen Z lah.
2: Kalau
3: sekarang
2: okay.
3: Gen Z. Tetapi dalam masa saya memperkukuhkan Gen Z itu, lagu itu, lagu memainkan peranan, dia masih mengekalkan budaya kita.
2: Okey. Jadi untuk persembahan ini mengangkat elemen tradisional right, dalam konteks Malaysia Madani.
3: Betul.
2: Jadi bagaimana pula Cik Razif terjemahkan konsep dan mesej tersebut melalui gerak tari serta koreografi ataupun prop yang akan diadakan hari ini?
3: Okey, kalau untuk Rentak Madani ini, saya menggunakan satu props yang dinamakan soft and hard. Mm-hmm. So kalau kita tengok props itu, kalau diletakkan menjadi satu busana, dia adalah, kita nampak figura dia adalah soft. Tetapi daripada soft itu boleh menjadikan hard. So hard, saya mengambil maksud, okay, umpama dalam apa jua sekalipun, itulah jati diri anak Malaysia. Di luarnya nampak soft, tapi di dalamnya tetap teguh bersama nama Malaysia.
2: Oh, cantik sekali ya. Jadi macam idea atau inspirasi tu dari mana agaknya Cik Razif dapat?
3: Okey, kalau ikutkan, okey, saya tidaklah terlampau Gen Z dan saya tidaklah terlampau tu. Okey. Saya sekarang saya berusia 42 tahun.
2: Okay.
3: Tetapi peredaran seni saya mengikut Gen Z yang terkini. So saya melihat karakter mereka. Okey, kita tengok masing-masing, kalau kita tengok dalam sosial media, ada benda yang tak kena je, diorang akan hard, diorang akan push, diorang akan viralkan benda itu. So itulah yang saya masukkan. Kalau kita tengok anak-anak generasi sekarang, kita tengok semua sopan santun. Tetapi dalam diri diorang, janganlah sentuh yang tidak sepatutnya. So bermakna orang sekeliling pun kita kena berhati-hati. So sekarang kalau kehidupan kita pun memang kita kena, kalau ikutkan memang kita perlu lebih berwaspada dari apa situasi pun, dari tutur katanya, dari perbuatannya, dari apa sekali pun kita kena berhati-hati. Sebab saya rasa dengan peredaran sekarang, dengan ada AI ke apa semua, so benda itu dah terlampau mungkin boleh dikata tak ada batasan. Bila tak ada batas tu yang mungkin anak-anak jati diri Malaysia ni yang membuatkan apa sekalipun perlu ada batas.
2: Betul. Dia makin sasar pula. Jadi untuk persediaan pula, berapa lama dah pun persiapan untuk persembahan hari ini?
3: Kalau untuk dari tim saya, persiapan memang kami buat daripada seawal Julai. Kalau untuk dari segi rentak madani, paluan dari situ memang seawal Julai lah. Tapi kalau untuk build up daripada zero to hero, so maknanya kalau ikutkan kita orang dah preparationnya daripada awal Januari hari tu.
2: Awal Januari.
3: So hari awal Januari tu kami dah build up idea, kami dah build up untuk choose lagu yang mana yang bersesuaian. Macam tahun ni saya memilih lagu Rencong. Rencong dalam lagu Rencong itu sendiri memang kata-kata dia sangat puitis, sangat menekankan menasihatkan kepada semua generasi.
2: Hebat betul orang sini. Okey, tapi kita nak berehat sekejap lagi. Kita kembali bersama Encik Razif. Nak dengarkan dulu lagu bersama Sarah Suhairi, Nyawa Daraga, untuk anda semua sini di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, Kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Masih bersama saya Putra Azwan yang terus memberikan laporan untuk anda sebenar sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Dan kita masih bersama Encik Razif, sub koreografer untuk persembahan-persembahan kita hari ini, ya. Betul. Itu Rentak Madani,
1: Palong Tradisi,
0: dan juga
1: lagu tema.
0: Aku Berjanji. Jadi untuk persembahan ini melibatkan untuk JKKN 850 orang peserta. Betul. Dan untuk human graphic pula seramai 1,500. Jadi bagaimana nak menggabungkan kedua-dua ialah besar pesertanya, cabaran untuk menyatukan bagi mana persembahan terbaik untuk hari ini.
1: Okey, Razif. Kalau untuk menggabungkan ketiga-tiga itu. Mm-hmm. So kalau ikutkan daripada portion saya adalah 700, pergendangan 150.
0: Okey.
1: Itu yang jadi 850. Mm-hmm. Dan human graphic 1,500. Kalau dia kalau kita tengok pada hari ini, dia akan menggabungkan kesemuanya dalam satu persembahan Rentak Madani Paluan Tradisi. Mm-hmm. So pada awal memang saya dan koreografer pergendangan, mm-hmm, berserta dengan JU ataupun koreografer-koreografer daripada human graphic akan, mm-hmm, sit down.
0: Okay.
1: Okay, untuk lagu ini apa yang diorang nak gunakan, mm-hmm, apa yang saya perlukan, apa, mm-hmm, yang nak menampakkan millennial ataupun Gen Z itu, yeah, ataupun nak menampakkan dia lebih dominan ke energetik punya persembahan. Mm-hmm. So tu yang human graphic menggunakan kompang X-ray tu.
0: Oh, okey.
1: Kompang X-ray tu. So kalau dia akan dia nampak macam kalau bahasa kasarnya, kalau di dalam disco dia ada mirror ball.
0: Okey.
1: So bila kena lighting tu dia akan sama juga macam kompang X-ray tu. Bila bila dia angkat kompang itu, kalau kena cahaya dia akan memantulkan
0: cahaya
1: itu. Itu yang menampakkan dia jadi macam lebih energetik lah.
0: Okay.
1: So sama juga dengan pergendangan, walaupun kita ada 10 pergendangan gendang rebana ubi, mm-hmm, inovasi, yang itu pun memang dibuat khas untuk persembahan itu, persembahan, mm-hmm, ini. So itu pemain-pemain ataupun pemalu gendang itu sememang dia ada pergerakan mereka. Dia, mm-hmm, bukan hanya memukul ataupun malu gendang sahaja, mm-hmm, tapi dia ada koreografinya, mm-hmm, ada struktur pukulan dia.
0: Okay.
1: Dan energi itu diambil dan diserap kepada dancers yang 700 di hadapan ni, mm-hmm, untuk menterjemahkan apa yang sepatutnya diterjemahkan.
0: Jadi antara persembahan-persembahan ini, tiga persembahan ini, yang mana yang paling mencabar, yang paling mungkin mengambil masa lebih sikit untuk dapatkan hasil yang terbaik?
1: Okay,
0: tu
1: kalau ikutkan memang saya memang akui yang betul-betul nak mengambil masa memang human graphic lah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab human graphic totally semuanya budak sekolah.
0: Okay.
1: Memang daripada sekolah rata-rata di Selangor.
0: Mm-hmm.
1: So kebanyakan ialah kita tahu mentaliti budak sekolah, memang kalau kita nak suruh bergerak, nak menari, memang dia akan mengecilkan pemikirannya.
0: Oh.
1: Nak malu, mm-hmm, tak nak menari.
0: Okay.
1: So bila kadang-kadang pada awalnya nampak macam terpaksa, tetapi bila kita tengok the day, mm-hmm, 31 masing-masing happy. Sebab dan masing-masing akan rasa macam tahun depan saya nak lagi, tahun depan saya nak lagi. Jujur rata-rata anak-anak sekolah tu memang bila saya jumpa, mm-hmm, cikgu saya nak lagi tahun, mm-hmm, depan jangan lupa ambil, jangan lupa. So saya duduk dengan julati-julati pun saya rasa macam happy bila, mm-hmm, saya dengar feedback seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi exactly-nya memang mereka ada julatih masing-masing. Saya yang handle yang untuk 700 orang tu.
0: Okay.
1: Tetapi untuk menjayakan, menampakkan di satu rentak, satu dominasi tu, kami kena duduk sit down bersama.
0: Hmm.
1: Kalau ikutkan memang awal Julai tu memang kita orang dah sit down bersama lah.
0: Itu dia, tak cuba belum tahu. Bila dah cuba, betul, dah hilang malu tu, nak lagi.
1: Betul.
0: Aku mesti setiap bulan dia nak buat human graphic ni. Jadi Encik Razif, rasa kita nak lepaskan Encik Razif lah untuk bersama dengan peserta-peserta. Baik. Mungkin. Jadi mungkin sebelum melalui fasa yang Encik Razif beritahu cabaran dan sebagainya kan. Apa yang Encik Razif harapkan penonton akan rasakan ataupun bawa pulang lah selepas menyaksikan persembahan Rentak Madani Paluan Tradisi dan juga Aku Berjanji hari ini.
1: Okey. Kalau ikutkan, setiap tahun saya mempunyai harapan yang sama. Tidak berbeza, tidak ada ubah, tidak ada berganjak sekalipun. Saya mengharapkan setiap penonton yang datang membawa satu memori. Membawa pulang satu satu gambaran yang indah untuk Hari Kebangsaan ni lah. So bila dia datang, dia tak rasa macam, walaupun dia berkampung dekat sini daripada 23 pagi ke, dia takkan rasa menyesal. Dia takkan rasa menyesal dengan dia dapat melihat aset-aset yang tak pernah dilihat, dengan apa persembahan yang kami persembahkan. So semuanya dekat dengan jati Malaysia. So saya mengharapkan semua yang datang harap terhibur, harap macam saya cakap, harap mereka boleh jadi macam anak-anak human graphic tu. Tahun depan aku nak ada lagi, tahun depan saya nak ada lagi, tahun tahun ni pukul 3 pagi, tahun depan pukul 2 pagi saya dah. So saya mengharapkan, tapi memang saya selut, saya dalam pemikiran di belakang tabir untuk menjayakan Hari Kebangsaan ni daripada tahun 2012 until now, cuma berehat COVID sahaja.
0: Okay.
1: Memang rata-rata itulah semangat orang-orang Malaysia yang ada ketika untuk menyambut Hari Kebangsaan ni. Memang pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, selepas diorang tengok ambang, diorang dah terus pergi ke sini. Kalau macam yang tahun ni ambang di Dataran Merdeka, hari kebangsaan memang di Putrajaya, mereka sanggup ke sini. So macam dulu ada ketika kita buat dua-dua tempat sama di Dataran Merdeka, kita itu saya tak berapa macam tukarlah, tak buat kira macam okey lah sebab sama tempat. Tapi yang ini saya macam agak specialist lah. Diorang sanggup travel,
0: effort tu
1: saya rasa macam sangat-sangat lah. Tapi saya berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudi melapangkan masa dengan effort korang untuk berada di dataran Putrajaya ni lah.
0: Baik, dan sikit je ringkas mungkin ucapan Encik Razif untuk warga kota yang kita dengar kita di KLFM Hari Kebangsaan kita hari ni.
1: Ucapan ringkas, saya nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan 2026 kepada semua rakyat Malaysia. Saya harap apa yang kita ada, kita perkukuhkan lagi, jangan berpecah belah, kita kekalkan madani itu, kita satukan yang tidak disatukan. So bersatu kita teguh, bercerai kita rapuh.
0: Itu dia. Banyak terima kasih kepada Encik Razif bersama kita seketika untuk pagi ni. Apapun gulak juga untuk persembahan kita lagi, insyaAllah.
1: Amin.
0: Okay, dan terima kasih juga untuk semua yang bersama kita. Dan saya kira itu dulu untuk waktu ini. Kita kembali semula bersama rakan penyampai Ashila Ashura. Sebelum kita nak kembali lagi, mungkin bersama tetamu yang lain pula. Silakan Ashila Ashura.
2: Baik, terima kasih kepada Putra Azwan yang berada di Dataran Putrajaya untuk sama-sama memberikan gambaran kepada kita mengenai acara perbarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Saya dekat sini dalam konti kan, duk dengar dekat belakang tu bermacam-macam bunyi. Hati ni, ya Allah, rasa macam nak serbu pergi ke Dataran Putrajaya. Apapun, gambaran di radio KLFM menerusi frekuensi 97.2 telah pun anda dengar. Kalau tak dapat, mungkin anda boleh beralih pula ke RTM Klik. Anda sekarang ini dalam perjalanan nak keluar dari Lembah Kelang, boleh dengar kami di mana jua. Kalau nak tonton TV, boleh tengok sekarang di TV1 siaran langsung acara perbarisan yang akan berlaku sekejap saja nanti untuk sama-sama anda melihat sendiri, sebab ada yang berpeluang untuk pergi ke dataran setiap tahun untuk menyaksikannya. Alhamdulillah, tahniah untuk anda semua yang tak dapat pergi disebabkan tugasan, mungkin juga ada perkara-perkara yang membuatkan anda tak dapat hadir jauh dari lokasi ataupun tidak sihat tahun ini. Tak apa, semua kita berikan kepada anda setiap masa. Tentunya kitalah anak Malaysia. KLFM, ini baru KL.

mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak

0: Merdeka. Okey, 7.45 minit pagi ketika ini. Tidak kira di mana jiwa anda berada, tentunya KLFM. Ini baru KL 7 pagi tadi. Sebenarnya kita dah uar-uarkan kepada anda seawal pukul 6 juga, ketika saya sampai dari Putrajaya membawa ke Kuala Lumpur. Keadaan jalan raya di Putrajaya memang dah ramai dengan orang yang berjalan kaki, yang naik kenderaan, yang letak dekat tepi-tepi dengan kawalan daripada pihak berkuasa. Jadi kita nak tanya juga kepada Putra Azwan kita yang sekarang ini berada di dataran Putrajaya. Mungkin Azwan boleh kongsikan dengan kita, Azwan, keadaan suasananya di sana ketika ini, Azwan.
1: Ya, Sheila Ashura, nampaknya memang begitu meriah ya. Memang sangat-sangat meriah. Dan juga sekarang kita pun dah dapat lihat ketibaan VVIP ya. Dan juga kotej-kotej dah pun bersiap sedia untuk melakukan acara perarakan perisian yang akan berlangsung kejap lagi. Dan semestinya yang ditunggu juga ini ada banyak yang menarik ya, Sheila Ashura. Ya. Antaranya ada kereta berhias Les Perfect, ada UPIP-nya ya. Dan juga semestinya kontingen JMF ataupun Johor Military Force yang merupakan kali pertama terlibat dalam acara ini juga dinanti-nantikan. Dan antaranya paling menantikan pastilah rakyat Johor sendiri ni, Aisyah.
0: Ya, ya, betul-betul. Dan ini adalah kali pertama dan kita ingin menyaksikan juga perkembangannya di sana. Kalau anda tak dapat turun di dataran Putrajaya, tak dapat dengar radio KLFM, anda boleh saksikan TV1 sekarang ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, acara yang sedang berlangsung di dataran Putrajaya.
1: Dan juga untuk acara perbarisan yang perarakan hari kemasan hari ini akan memperlihatkan pengisian perbarisan dan juga perarakan terdiri daripada komponen kenegaraan, komponen kesejahteraan, komponen ketenteraman awam, komponen keselamatan negara dan juga komponen persembahan udara serta komponen rentak madani paluan tradisi. Ada 6 komponen yang akan disaksikan hari ini, Ashura Ashura, untuk kita punya perarakan ataupun sambutan hari kemasan 2026.
0: Okey, Azwan, macam tahun ni kan Azwan terlibat dengan rakan-rakan kita Gen 972 dekat dataran Putrajaya kan. Selalunya kalau tak dapat nak bertugas, apa yang Azwan nak saksikan? Paling-paling yang dinanti-nantikan lah acara apa yang nak ditengok tu, Azwan?
1: Semestinya sama macam seluruh rakyat Malaysia, pasti kita menantikan pertunjukan udara, Shell. Pertunjukan udara tu yang memang kita hari tu masa raktai, kita tengah live, kita tengah on air, tiba-tiba kapal terbang ataupun kita punya pesawat pejuang dah pun melintasi dekat atas kita punya kemah kan. Tak sempat nak tengok. So hari ni kalau dapat peluang, saya nak tengok benda tu. Saya langsung biasa tengok TV je.
0: Betul.
1: Ini pun kali pertama saya berpeluang untuk bertugas hari kemasaan. So kau pun nak tengoklah betul-betul persembahan dekat atas kat ruang udara Putrajaya ni.
0: Sebab itulah orang tunggu daripada semalam kan, pukul 3 petang. Ceritanya ada keluarga pertama yang telah pun bentangkan tikar, dia nak ambil tempat siap-siap. Sebab kita nak tengok depan mata tu lain tau. Dia punya perasaan dan suasana tu kan, Azwan kan.
1: Betul. Dia lain, dia punya feeling tu kan dalam TV dengan betul-betul dekat sini.
0: Itulah yang yang saya dengar sekarang ni dekat belakang Azwan pun meriah betul ni.
1: Betul, sebab kita lokasi kemah kru-kru RTM memang dekat sangat dengan pentas utama. So memang dekat dengan human grafik. So memang meriah sangat saya dekat sini. Sangat-sangat kita dapat rasai suasana yang memang sangat-sangat meriah lah eh. Dan juga untuk makluman, seronok-seronok juga datang awal tu memang dah terbaik. Tapi lebih baik juga lepas habis je kita punya acara ni, apa kata kepada pengunjung, kita akan juga akan dapat bawa sampah-sampah tu, bawa keluar bersama. Jangan tinggalkan mata-rata. Sebabnya kita Putrajaya telah pun diiktiraf sebagai Asian Clean Tourist City tau, mulai tahun 2026 sampai dah tahun 2028. Jadi kita harapkan yang datang terus mengekalkan kita punya pengiktirafan iaitu sebagai Asian Clean Tourist City ni.
0: Betul lah tu, sebab kita rakyat Malaysia, rakyat bertanggungjawab, bukan saja merdeka dari segi dijajah dan sebagainya, tetapi dari segi menjaga kebersihan negara kita adalah tanggungjawab kita kan, Azwan. Kalau dah datang tu bawa 5 barang, balik pun 5 barang juga anda bawa balik. Simpan dalam beg tu, 7. Jangan buang merata-rata.
1: Betul. Kalau bawa 7 barang tu advantage lah. Mungkin awak bawa barang sampah orang sebelah tertinggal.
0: Tak apa. Yang penting jangan berkira kan. Kalau ada orang tengok kat sebelah, Eleh, bukan sampah aku ni. Biar je lah, janganlah begitu, ya.
1: Janganlah macam tu. Kebiasaan kan tanggungjawab kita bersama, kan? Dan juga memang kita tunggu-tunggu lah beberapa kontijen kita RTM, kita tunggu juga ni untuk melintasi pentas utama hari ni, Syura-Syura. Sebab katanya ada kelainan berbanding tahun-tahun sebelumnya.
0: Nak cuba jugalah tahun depan, kan? Kot-kotlah kita salah seorang yang akan berarak juga. Selalu kan kita bertugas dekat konti, lepas tu bertugas dekat dataran. Nak rasa suasana tu, sebab betul semangat tu lain macam, kan? Bila rasa bersama tu, maksudnya kalau panas ke, hujan ke, tak apa. Yang penting dapat sama-sama berarak tu, Azwan.
1: Betul. Dan juga nak ingatkan kepada yang mungkin tengah dalam perjalanan nak datang ke Putrajaya, kan, walaupun tak dapat betul-betul dekat depan-depan, harapkan mungkin mereka tunggu di monumen Alor Baru dan sebagainya. Kita harapkan mereka jangan terbangkan drone. Nak ingatkan lagi lah, sebab memang untuk udara memang ditutup sepenuhnya. Dilarang sebarang drone untuk dinaikkan ke udara Putrajaya sepanjang acara sambutan yang hari ini berlangsung.
0: Okey, itu paling penting sekali. Dan semestinya lah kita bila sampai ke dalam Putrajaya tu, kita memang akan merakam, merekod suasananya. Sebab kita tahulah tahun ni apa yang akan jadi tular, kan? Macam tahun-tahun sebelumnya ada askar badan sado, ada polis ke, bomba ke. Tahun ini kita tak tahu. Anda kena saksikan sekejap saja lagi.
1: Betul, sekejap lagi. Dan juga saksikan semestinya lah di TV 1 sekarang ni, ataupun disiarkan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026.
0: Okey. Dan kalau anda dapat saksikan juga di TV 1 sekarang ini, saya sempat juga tengok semalam perkongsian daripada RTM juga berkenaan dengan baju yang dipakai oleh pengacara kita, okey, Jovina, dan juga pengacara kita lelaki akan memperagakan dari hari Rabtai sampai hari sekarang baju batik. Nanti kita akan kongsikan dengan anda dari mana baju batik itu didapati.
1: Ada cerita dia, ya.
0: Ada ceritanya.
1: Okey, dan ada banyak lagi sebenarnya nasihat untuk kita kongsikan, tapi kita nantikan juga perkembangan. Sebab dekat sini kita masih lagi menanti acara yang seterusnya berlangsung, dan kita juga menantikan ketibaan YDP kita, Dato' Tuan Agong kita, untuk bersama-sama kita di Putrajaya ini untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan insyaAllah kita akan berikan perkembangan dari semasa ke semasa, insyaAllah.
0: Okey, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama dengan Azwan sekejap saja nanti. Kita nak tanya juga apa lagi perkara-perkara yang berlaku, sebab kita tahu Azwan, Mimo Walar juga AP Syafiq berada di dalam bilik yang tertutup, tetapi boleh nampak kiri dan kanan. Betul. Boleh lari sekejap nanti, saya nak tengoklah warna apa paling banyak dipakai oleh rakyat Malaysia di dataran Putrajaya. Azwan, boleh?
1: Ya, insyaAllah. Boleh, boleh. Sangat boleh, Ashura. Okey, dan insyaAllah kejap lagi juga kita akan bawa tetamu-tetamu istimewa kita, ya, daripada PDRM dan juga ATM untuk bersama-sama kita di lokasi ini untuk kita berikan perkembangan terkini kepada warga kota, khususnya kepada pendengar KLFM, Ashura.
0: Okey, jadi terus bersama-sama kami di KLFM ini. Baru KL.
2: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: KL Santai, janji kental.